Jason dice, no gadi Sajamot pagi soda soda panja kapada pada panja kami di mana saja berada. Siadan kami dapat anda ikuti setiap hari maja jui di agajambang. 15.267 pada jam 8.30 sampai jam 30 waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai

good. What abita yago instrumenta ya comenta yago de cat a transport rate. This is a ya bobo de bobo yago non pijam. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan sadia acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama kini ikut jawatan berita. Inilah berita utama. Menuju India Dr. S. Jayashankar mengadakan pembicaraan bilateral dengan menuju dari Luxembourg Javier Bettel di New Delhi. Ia menyatakan bahwa kedua negara ada hubungan yang didasari rasa saling percaya di tengah ketidakpastian dunia. Luxembourg mendukung upaya India untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Iran mengancam untuk membayar setiap serangan baru Amerika Serikat terhadap aset-asetnya. 12 orang tewas akibat serangan Israel di Lebanon Selatan. Dan di World Archery Para Series, Sital Devi memasuki final individu gabungan wanita di Ahmedabad, memastikan medali untuk India. Inilah berita utama. Maaf saya, inilah berita selengkapnya. Menuju India, Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa di tengah kekhawatiran dunia akan ketidakpastian, India dan Luxembourg ada hubungan yang didasari rasa saling percaya. Dr. Jayashankar menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus menuju dan perdagangan luar negeri Luxembourg Javier Bettel di New Delhi kemarin. Dr. Jayashankar mengenang kembali kunjungannya ke Luxembourg pada awal tahun ini. Ia menyebutkan bahwa perdagangan, investasi, dan kerjasama keuangan merupakan inti dari hubungan kedua negara. Dalam pernyataannya, Pak Javier Bettel mengatakan bahwa Luxembourg ada hubungan yang terpercaya dan jujur dengan India. Kemudian dalam sebuah wawancara dengan kantor berita, Pak Bettel menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas di antara India dan Uni Eropa akan menciptakan peluang bagi dunia usaha di kedua belah pihak. Ia juga menekankan perlunya mempertemukan perusahaan-perusahaan India dan Eropa untuk menjajaki pasar dan memudahkan pertukaran yang lebih luas. Pejabat tinggi itu mengungkapkan rencananya untuk membawa delegasi bisnis dalam kunjungannya ke India awal tahun depan dengan tujuan memudahkan interaksi langsung antar kedua negara. Pak Bettel tiba di New Delhi pada dini hari ini untuk memulai kunjungan 3 hari ke India. Ia juga dijadwalkan mengunjungi Chennai untuk menghadiri berbagai agenda di IIT Madras serta peresmian kampus baru SES. Wakil Perdana Menteri sekaligus menuju Luxembourg, Javier Bettel mendukung upaya India untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Dengan menyatakan bahwa badan itu perlu direformasi agar mencerminkan realitas tatanan dunia saat ini. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita, Pak Bettel mengatakan bahwa besarnya ukuran dan pentingnya peran dunia India menjadikan keikut sertaan negara itu dalam Dewan Keamanan yang diperluas sebagai suatu keharusan. Ia menyebutkan bahwa DKPBB dapat diperluas untuk mencakup negara-negara besar yang saat ini tidak ada peran tetap dengan mencontohkan India dan Brasil. Pak Bettel juga mengkritik sistem hak veto yang ada saat ini. Ia menyebutnya sebagai peninggalan Perang Dunia Kedua dan berpendapat bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang ada kekuasaan untuk menghalangi keputusan yang didukung oleh komunitas internasional secara luas. Ia mengusulkan agar dukungan mayoritas 2/3 di Dewan Keamanan dapat membatalkan hak veto, serta ia menyerukan proses pengambilan keputusan yang lebih representatif dan demokratis. Saat ini, Pak Bettel

Mulyaku kan kunjungan resmi selama 3 hari ke India. Iran sudah mengancam untuk membayar setiap serangan baru Amerika Serikat terhadap aset-asetnya. Seraya memperingatkan bahwa infrastruktur energi di seluruh kawasan Teluk termasuk kepentingan minyak dan gas Amerika.

さすらいやぐ instrumental ye ne atari soreda soreda panjaga kami sajikan komentar yang berjuru apnik nam pyudwa yang diorganisasikan oleh Nixi MIT menyatukan komunitas internet dunia di Mumbai. Ikuti ya komentar. Lebih dari 600 pakar internet pembuatan kebijakan dan pemimpin teknologi berkumpul di Mumbai pada tanggal 4 hingga 10 September 2026 untuk acara apnik 62. Diskusi mengenai fase pertemuan internet berikutnya akan didominasi oleh topik kecerdasan buatan atau AI, keamanan siber dan infrastruktur digital yang siap menghadapi masa depan. Konferensi ke-62 Asia Pacific Network Information Center atau APNIC ini diorganisasikan oleh National Internet Exchange of India atau NICSI dan Internet Service Providers Association of India atau ISPI dengan dukungan dari Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi atau MeitY serta Pemerintah Maharashtra. Acara ini menyatukan para pakar teknis, operator jaringan pembuat kebijakan dan pemimpin dari komunitas internet untuk mengkaji berbagai tantangan dan peluang paling signifikan yang membentuk masa depan internet. Topik-topik tersebut mencakup layanan berbasis AI, otomatisasi jaringan, keamanan siber, keamanan routing dan isu-isu tata kerja internet. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem digital India memastikan infrastruktur internet yang aman, tangguh dan siap menghadapi masa depan tetap menjadi prioritas utama. Apnik 62 menyediakan wadah penting bagi India untuk berinteraksi dengan komunitas teknis Asia Pasifik bertukar pengetahuan dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan internet yang terbuka, inklusif dan terpercaya bagi semua pihak. Ujar Pak Susilpai, Sekretaris Bersama atau Joint Secretary di Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi. Pada tamu kehormatan yang akan hadir antara lain Pak S. Krishnan, Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi Pemerintah India, dan Pak Rajesh Agrawal, Sekretaris Utama atau Chief Secretary Pemerintah Negara Bagian Maharashtra. AI serta berbagai perubahan teknis dan sosial yang besar memberikan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jaringan yang menjadi tulang punggung ekonomi dan masyarakat kita. APNIC 62 mempertemukan komunitas internet kawasan ini untuk mengubah keahlian bersama menjadi tindakan nyata demi mewujudkan internet yang lebih aman, tangguh dan dapat ditingkatkan. Sekaliannya, ujar Dirjen APNIC Jia Rong Yeo. Pak Yeo menambahkan, kepemimpinan India dalam adopsi IPv6 menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika kapabilitas teknis, investasi, dan kolaborasi berjalan selaras. Mumbai adalah lokasi yang tepat untuk mempertemukan komunitas internet Asia Pasifik guna berbagi pengalaman tersebut dan membantu merencanakan pertumbuhan internet yang berkelanjutan. NICSI bangga mengorganisasikan APNIC 62 di Mumbai pada saat ekonomi digital dan infrastruktur internet India saat ini berkembang pesat. APNIC 62 merupakan kesempatan untuk berbagai pengalaman India belajar dari para ahli di kawasan ini, serta memperkuat kerjasama yang diperlukan demi mewujudkan internet yang aman, tangguh.

Un inclusive, o director de vestiario chips executive officer nixi. Upacara pembukaan menghadirkan pidato utama dari CEO dan managing director Yingstrom Group Amanjit Gupta mengenai otomatisasi jaringan berbasis AI serta dari Yukako Uchiro mengenai peran kepercayaan dan kerjasama dalam keamanan siber. Pada tanggal 8 September di sela-sela acara opening 62 Nixi dan opening akan menandatangani MOU atau nota kesepahaman untuk meningkatkan penerapan teknologi infrastruktur internet utama yaitu IPv6 atau IPv6 dan keamanan routing yang akan berkontribusi pada penguatan keamanan ketangguhan dan pengembangan jangka panjang infrastruktur internet India. APNIC atau Asia Pacific Network Information Center merupakan salah satu pihak yang berperan penting namun jaringan terlihat dalam mendukung berjalannya internet dunia. Mulai dari penyedia layanan dunia berskala besar hingga layanan jaringan komunitas berskala kecil, APNIC bekerja sama dengan ribuan organisasi untuk memastikan internet terus berkembang secara aman dan andal. Perannya bersifat teknis, bukan regulatif ataupun politis, yakni membantu internet berfungsi sebagai satu sistem yang saling terhubung, melintasi batas-batas kawasan. Dengan sederhana, APNIC membantu memastikan internet tetap berfungsi tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang demi mendukung masa depan digital yang terbuka, stabil, dan aman bagi kawasan Asia Pasifik. Sekian. Demikian tadi komentar secara saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran dari India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu dekat dari daerah Orissa. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu Gajah dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekaiye Penyanyi Raya Yata Mangeshkar. Nikmati ya.

Hada panja sudah mending mati jago-jago tadi. Dan demikian saja acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut. Sesudah waktu berita jago instrumental ya komentar jago dekat sport aja dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara panja, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.

kayak melatih apa sih mengalami kayak ke BDP local mayor yang ada dalam kita apa sendiri terakhir Dr. Hesar ke ambil jokan ke bicara ke isyamu kuk sortinya fish kita Gaya itu yang cari ini Pak Tretan Dr. Dupan Hesar ke mana di jenam jenam 3 syurga di BNPC 100